gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mi.

ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi unggul berbasis data.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Come on, Harry.

0: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Teman terbaik.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Oh yeah.
4: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah. Siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
6: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 105,1 Pro Glow FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
4: Kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
0: Satu Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
7: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sepada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu. Produa FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam 10 dan Tata pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini di Santai Siang kamu bakal ditemenin sama Dika sampai jam 3 sore. Stay tune terus pokoknya bareng kami, dan jangan lupa kamu cek berita dan artikel update terbaru di rri.co.id.

0: Negara. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulam syukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk menjalur umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadar Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kolah, Mak, yang negeri, akreditasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
3: Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Hai siang semuanya, selamat bergabung. Balik lagi ya di sekarang tuh hari Minggu ya, dan cuaca lumayan panas banget untuk Bengkulu dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru aja gabung bareng kita di 105,1 FM, selamat bergabung aja. Jadi Pro 2 itu sampai jam 12 siang kalian bisa request lagu kesayangan kalian lewat nomor WhatsApp di 0811 7322330, atau kalian juga bisa ikutan lewat live chat TikTok kita di @pro2bengkulu. Ya udah, lumayan banyak yang gabung, ada AA aku PNRM, susah banget namanya. Dan mau dengerin Nabila Takia Cegil. Ada rival sekota mau request bawa aku kembali. Nah, untuk rival sekota kayaknya kita lagunya enggak ada tuh, belum ada mungkin ya. Kalau itu ragu kamu sendiri, at least mungkin kamu bisa kirim demo lagunya ke nomor WhatsApp kita, ada di profile TikTok ya. Atau kalau kamu memang jalurnya independen, harusnya itu bisa masuk, tapi nggak di regular request. Ada jam requestnya khusus buat indie band gitu ya. Itu di hari Minggu jam 8 malam, oke? Okay? Dika bukan MD-nya, jadi Dika nggak bisa nih bantu distribusi lagu ya gitu ya. Oke. Okay. Ya udah deh, sambil nungguin juga buat teman-teman yang mau request, karena tadi udah ada Nabila Takia Cegil, kita coba puterin dulu buat kalian semua, oke? Okay?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hai hai teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Hitlist ya. Untuk siang hari ini, tempat kalian bisa request sampai jam 12 siang. Update informasi dikit ya. Jadi kalau kalian nonton pertandingan Inggris Prancis tadi malam tuh, wah seru banget, jujur Dika ketiduran sih. Padahal udah jam 3 tuh, udah siap-siap. Setengah 3, 2.45 deh. Udah bangun gitu, siap-siap mau nonton. Kayak 15 menit lagi nunggu dah. Nunggu-nunggu ketiduran, bangunnya jam 6. Aduh, pas lihat golnya banyak banget. 10 gol tercipta, hujan gol ya. Dan akhirnya Inggris berhasil meraih gelar ketiga. Peringkat 3 dia ya. Prancis membukukan 4 gol, Inggris 6 gol. Wih, banyak banget. Itu terbanyak dalam sejarah Piala Dunia tuh. Setelah 7-1 dulu ya. Luar biasa ya. Jadi Mbappe jadi top scorer sementara gitu ya, dengan 2 gol tadi malam, luar biasa. Dan selain menjadi top scorer Piala Dunia 2026, Mbappe juga menasbikan dirinya sebagai striker tersubur di Piala Dunia sepanjang masa gitu ya. 21 gol di atas Lionel Messi. Nah, malam ini Lionel Messi akan bermain. Apakah Lionel Messi akan mencetak gol juga? Di dua pertandingan terakhir tuh Messi gak cetak gol, tapi kontribusi banget lewat asis. Dan final nanti malam akan jadi penentu segala-galanya gitu ya. Apakah seorang Lionel Messi bisa membawa Argentina back to back? Atau Lamine Yamal, bocah 19 tahun yang dimandiin Messi 18 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu kali ya? Gitulah pokoknya. Messi umur 5 tahun, 5, 6, 10 tahun yang lalu lah gitu. Akan membawa Spanyol Margo juara. Kita tunggu aja nanti malam. Jam 2 pagi, 2 dini hari. Aduh, jam yang tidak produktif ya. Tapi demi sepak bola ini pasti banyak yang nonton. Alright, teman-teman, Hindia, berdansalah, karir tak ada artinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada Yofi Widianto featuring Monita lewat Titi Nadir ya. Kita ada di Santai Siang untuk Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nih teman Pro 2. Jadi buat kalian yang mau ikut request silakan ya. Udah lumayan banyak nih buat teman-teman yang ada di TikTok nih requestannya. Dika coba bacain dulu ya. Kita sapa dulu buat warga-warga TikTok yang kebetulan lagi dengerin Pro 2 lewat TikTok ya. Hai, selamat siang juga. Ada Ondik, ada Alfian, katanya mau dengerin lagu sesi potret tadi udah kita putar. Ada Ondik dari Sluma, ada Miss Gianti dari Lampung Barat. Ada Ananda Rifki Syah mau dengerin Jatuh Suka. Terus ada Epoy juga mau dengerin Jakarta Hari Ini. Alia, lagu film Sebening Cinta. Lagu film Sebening Cinta, ntar ya, kalau ada ya. Terus ada Pungto juga, salam kenal kak dari Kendal, Jawa Tengah. Ada Sinti Dayat. Sinti Dayat tadi kamu udah request ya? Kalau udah request, gantian yang lain ya. Oke, kita lanjut ke... Ini ada WhatsApp dari Putri Sagita, katanya mau dengerin lagunya... Haha Sabrina Leonor ya.

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

Antara The Backbone sempurna ya teman Pro 2. Kita sampai jam 12 siang karena kita udah di jam 11.30, berarti kita punya 30 menit lagi nih buat terima requestan kalian. Buruan ya. Kalau kalian mau ikut request, kita tunggu ya. Kita sapa dulu buat teman-teman yang udah komentar di TikTok, "Hello Kak Gita Musik" ya. Kemudian ada Hana Cinta Menyala. Waduh, namanya, nama akun. Terus ada Momoy juga mau dengerin lagunya Blackout katanya. Ada yang mau dengerin Samson Mantan Terindah. Mantan Terindah tuh Raisa, Kahitna, Govinda. Kenapa jadi Samson Mantan Terindah gitu ya kan? Ada Dindin juga, ada, wah rame banget ya. Thank you ya yang udah ikut request. Selamat siang juga ada di WhatsApp. Ada fanbase-nya Sabrina Leonor katanya mau dengerin lagu single terbarunya Selesai. Sabrina Leonor Selesai, mungkin kita belum, gak tahu ya, ntar dikejar dulu ya. Kalau ada ntar dikeputerin pasti ya. Ada Gauden, "Kak, aku mau dengerin Sempat Memiliki Yovie Nuno." Yovie Nuno tadi udah kita puterin juga. Oke. Jadi abis ini kita bakal ke Blackout, selalu ada. Terus kita punya event 17 yang baru tuh, Jangan Paksa Rindu ya. Nah buat kalian yang mau ikut request silakan, tapi jangan lupa to the point gitu, nama penyanyinya terus judul lagunya apa, biar kita langsung puterin ya. Oke. Ditunggu sampai jam 12 siang. Kita masih di Santai Siang untuk siang ini.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hey. Tiba-tiba aja kelar lagunya ya. Ariel Lesmana featuring Wisnu Santika, Nih Lewat Aku Harus Pergi. Jadi kayak kita waktu yang membatasi nih, sorry to say, karena sampai jam 12 siang aja. Dan kayak ada satu lagu terakhir tadi, ada yang mau dengerin Armada Pergi Pagi Pulang Pagi. Terus buat teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM, buat yang mau nonton bareng final Piala Dunia malam ini atau dini hari nanti jam 2 pagi, itu kalian bisa ke halaman TVRI Bengkulu. Kita juga RRI bakal kesana tuh, teman-teman dari RRI. Jadi kalian bisa nonton di sana. Terus siaran terestrialnya, audionya bisa juga kalian dengerin lewat Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI Bengkulu ya, teman Pro 2. Oke, okay, free tuh ke di halaman TVRI, kalian bisa langsung ke sana. Oke, okay, nanti kita nobar di sana jam 2 dini hari ya. Kira-kira siapa yang bisa menumbangkan Argentina? Apakah Spanyol atau Spanyol yang tumbang sama Argentina gitu ya. Oke. Okay. OJ jadi koordinator Pro 1. Oh, ada di Pro 1 dia. Hari ini kayaknya hari ini ngelibur deh hari ini ya. Oke, okay, segitu aja deh buat santai siang kita untuk Pro 2 Headlist sampai jam 12 siang ini. Nanti buat teman-teman yang masih pengen dengerin Pro 2, khususnya yang di TikTok, karena TikTok kita bakal off juga jam 12 nanti. Kalian bisa beralih ke RRI Digital ya. Kalian bisa download secara gratis di Google Play Store ataupun di App Store ya. Buat program ini kita setiap hari Minggu jam 20 atau jam 8 malam ya. Oke. Okay. Lagu terakhir kita di siang hari ini buat nutup Pro 2 Hitlist ya, ada Armada Pergi Pagi Pulang Pagi buat kalian semua.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, kultur teman terbaik kamu. Pukul 12.44 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2 menemani kalian semua di kesempatan siang hari ini. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal update informasi dari dunia olahraga untuk kalian. Dan nanti kita juga akan bergabung ke Indonesia Top 20 dari Pro 2 Jakarta pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Satu lagu dari Raim Laude Lauti Kro, Teman Pro 2. Dan saat ini pukul 12.51 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Teman Pro 2 semua yang tentunya masih menyimak siaran ini di 105.1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Teman, kita masih nemenin kalian semua di Santai Siang sampai nanti jam 13 sebelum kita nanti update informasi untuk dunia olahraga. Jadi pastikan tetap di sini di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, karena masih banyak banget informasi yang hiburan dan yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar kalian semua.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

Tuan Pro 2 pukul 13 waktu Indonesia Barat, lo 6 menit ya. Wah, kita kayak update informasi dari dunia olahraga dan udah pasti ngomongin tentang persiapan final Piala Dunia ya, teman Pro 2. Jadi ada prediksi susunan pemain yang akan turun di line up utama gitu ya pada final Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Spanyol dan Argentina, teman Pro 2. Nah, timnas Spanyol kini hanya berjarak sedikit lagi ya untuk menduakan. Jadwal kan baru satu ya. Bintangnya baru satu dan akan menuju kedua nih bintangnya kalau berhasil menumbangkan Argentina, dan Argentina menuju ke empat kalau misalnya berhasil menumbangkan Spanyol. Laga final akan berlangsung di Stadion New Jersey, Amerika Serikat pada dini hari nanti. Dan yang pasti kemenangan akan menjadi tujuan dari masing-masing tim ya, teman Pro 2. Ngomongin tentang komposisi pemain, Luis de la Fuente akan meracik strategi yang tentunya paling sempurna lah untuk menghadapi Argentina. Diprediksi dengan kedalaman skuad yang dipunyai oleh Spanyol, sepertinya Unai Simon masih akan dipercaya mengawal gawang Spanyol, dibantu dengan center back Cubarsí dan juga Aymeric Laporte ya. Itu keren banget ya, dua center back perpaduan antara bapak-bapak tua dan anak muda gitu. Jadi perfect banget gitu. Jadi kayak yang muda tuh strong banget, penuh tenaga. Yang lebih dewasa Laporte, dia punya ketenangan gitu. Keren banget ya. Yang pasti di back sayap tentunya masih akan jadi andalan diprediksi Pedro Porro dan Cucurella, udah pasti ya. Dua sayap back yang luar biasa, maju mulu ke depan gitu ya, tanpa lelah. Jenderal lapangan tengah sudah bisa dipastikan Rodri, dimana keren banget mainnya waktu lawan Perancis. Fabian Ruiz kemungkinan juga akan turun ya, karena option penggantiannya itu harusnya nanti akan ada Pedri gitu ya, yang akan menggantikan posisinya si Fabian Ruiz. Lamine Yamal udah pasti, Dani Olmo, Alex Baena, itu ya trio penggerak lini depan dari Spanyol yang kemungkinan besar masih akan diturunkan untuk menyokong sang striker tunggal Mikel Oyarzabal gitu. Oyarzabal tuh produktif banget ya. Sementara di kubu Argentina, di sektor pertahanan sih kalau kita perhatiin dalam beberapa match terakhir, udah pasti Emiliano Martinez bakal jadi pilihan utama, apalagi dia juga bisa cetak gol gitu ya. Sementara shooting-shootingnya Emiliano Martinez ya, Lisandro Martinez, kok Emiliano Martinez mau udah pasti di bawah Mister Gawang penjaga. Namanya sama-sama di

kan. Tapi Rika juga melihat beberapa strategi yang diracik sama pelatihnya Argentina ya, di mana biasanya tuh De Paul ya, berapa match awal tuh De Paul yang jadi starting line up, tapi sekarang tuh jadi Paredes gitu yang gantiin jadi De Paul. Jadi berarti De Paul ini kan disimpan untuk menit 70-an. Sama tuh. Sama kejadian-kejadian pergantian di menit 70-80 Argentina tuh luar biasa berimpact ya. Jadi kita tunggu aja lah. Apakah nanti akan terjadi kejutan-kejutan? Kita tunggu aja.

0: Plus itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Ungu tadi lewat saat indah bersamamu ya. Teman Pro 2, kalau misalnya Spanyol berhasil meraih kemenangan nanti malam, maka ada 3 rekor yang bisa diraih Spanyol. Jadi Spanyol punya kesempatan ya untuk merebut 3 rekor di duel nanti malam. Spanyol kita tahu lolos ke final Piala Dunia dan akan menghadapi Argentina. Ya, mereka percaya diri lah dengan skema mereka, apalagi mereka baru saja menumbangkan Perancis ya dengan sangat mudah gitu ya. Yang pasti Spanyol itu baru aja menyamai rekor tak terkalahkan beruntun milik Italia dengan jumlah 37 laga. Nah, kepastian itu didapatkan saat mereka menaklukkan Perancis dengan skor 2-0 dan lolos ke final. Bakal jadi hal yang luar biasa bagi Spanyol di mana mereka akan memenangkan Piala Dunia 2026 karena itu akan membuat mereka sekaligus berdiri sendirian memegang rekor sebagai tim yang tidak pernah kalah lebih dari 37 laga, teman Pro 2. Kemudian yang kedua, andai Spanyol menjadi juara pada Piala Dunia tahun ini dengan mencatatkan clean sheet, maka mereka akan mengukir rekor sebagai negara juara Piala Dunia dengan jumlah kebobolan paling minim, yaitu hanya 1 gol. Hanya 1 gol yang kemarin itu, dan itu pun juga kayaknya karena keteledoran sesaat gitu ya. Saat ini rekor itu dipegang Italia 2006 dan Spanyol 2010 di mana saat itu hanya kebobolan 2 gol ketika jadi juara. Sekarang mereka hanya 1, by the way. Wow. Nah, bila Spanyol menang atas Argentina, La Furia Roja akan berhasil mencatatkan rekor yang susah diikuti negara Eropa lain di mana mereka akan menjadi negara pertama yang mampu memenangkan Euro dan Piala Dunia secara beruntun sebanyak 2 kali. Mereka pernah melakukan hal yang luar biasa menurutnya. Dari 2018 juara, ya kan? Euro 2010 juara, Piala Dunia 2012 juara lagi. Itu mereka 3 major gelar mereka angkat di sana ya. Ya pasti Spanyol memang pernah memenangkan Euro 2008 lanjut ke Piala Dunia 2010 ya pada saat itu ya. Itu terbaik sih Spanyol era itu. Ya kita akan tunggu. Adika udah gak sabar sih. Dika rela gak tidur deh, please ya. Dika rela gak tidur, siapapun yang menang ya bodo amat lah. Yang penting kedua jagoan ini kan masuk ke final gitu ya. Mau Spanyol, mau Argentina, silahkan bermain semaksimal mungkin dan berikan tontonan yang sangat menarik. Lebih menarik dari final 2022.

pantai ini bersih, lautnya biru, hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung, dikirim dari negeri seberang, dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari, kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Sabrina Leonor, teman Pro 2 lewat sembuh kembali. Jangan lewatkan nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 ya. Dari Sabrina Leonor, teman Pro 2, kita update dulu informasi di siang ini, teman. Nah, Lionel Messi menuliskan pesan menyentuh jelang final Piala Dunia 2026 ketika Argentina akan menghadapi Spanyol di New Jersey Stadium pada Senin dini hari. Messi sendiri akan memimpin Argentina menghadapi Spanyol pada laga final Piala Dunia ini, dan ini adalah final ketiga bagi seorang Lionel Messi. Meskipun demikian ya teman Pro 2, dia tuh sangat rendah hati ya, dan sangat mengakui lawannya. Yang pasti Messi menegaskan bahwa apapun hasil yang didapat Argentina pada laga final nanti, Abi Celeste telah menorehkan cerita yang luar biasa. Dia bilang apapun yang terjadi di laga nanti, tim sudah menulis cerita yang tidak akan pernah bisa dilupakan dan tidak ada satupun yang bisa menghapusnya gitu ya. Argentina akan memburu gelar juara dunia keempat mereka dalam sejarah mereka, dan sedangkan Spanyol menggelar gelar kedua mereka. Siapa yang akan mendapatkan itu? Ya, kita saksikan aja. Jadi saksi sejarah. Siapa yang akan menjadi jawara di dini hari nanti.

Emang seru ya nonton bola gratis dari link yang beredar? Kamu yakin itu aman? Karena kalau kamu klik, itu bisa aja muncul situs aneh, iklan berbahaya. Bahkan data pribadi kamu bisa ikut tersebar. Belum lagi kualitasnya, putus-putus, delay, dan momen penting bisa hilang gitu aja. Padahal ada cara lain yang lebih aman. Nonton Piala Dunia FIFA 2026 dari platform resmi. Karena bukan cuma soal kualitasnya, tapi juga soal tanggung jawab sebagai penonton. Karena yang kita tonton, itulah juga yang kita dukung. Jadi, jangan ambil resiko, jangan biasakan yang ilegal. Pilih yang aman, pilih yang benar, nonton bola, yang pasti-pasti aja.

Jangan Pro 2 Budi Doremi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita update dulu informasi terakhir ya teman Pro 2 untuk kesempatan di siang hari ini, khususnya untuk informasi dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Nah, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia merilis daftar 14 pemain timnas voli putri Indonesia untuk laga persahabatan melawan Korea Selatan di Jeseon pada tanggal 23 hingga 26 Juli 2026. Saat ini timnas voli Indonesia putri ya sedang menjalani persiapan menuju C5 Cup 2026 yang akan berlangsung 31 Juli mendatang. Dan sebelum tampil di SEA 5 Cup ini, Indonesia berkesempatan menjalani laga uji coba menghadapi Korea Selatan pada pekan depan. Yang pasti setelah menjalani pemusatan latihan di Padepokan Voli Sentul, timnas voli putri Indonesia merilis 14 nama yang akan dibawa ke negeri Gingseng. Gitu ya. Dari nama-nama besar ini teman Pro 2, ini udah pasti malang melintang ya di dunia sepak voli. Wah, voli ya. Bola voli ini jadi olahraga yang menarik ya. Jadi kan jujur kalau nonton voli itu emang seseru itu sih. Seru banget nonton voli sama kayak bulu tangkis bolak-balik itu jadi, tapi seru banget. Ya udah teman Pro 2, itu dia update informasi terakhir yang bisa di-share buat kalian semua, dan kita akan nantikan Indonesia Top 2 ini dari Pro 2 Jakarta ya sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu. Emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request

0: tapi emang suaranya bagus banget Muka tuh. Kayaknya enggak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau nggak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih ya. Kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: 17 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuma ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba cucuk-cucuk buka pintu, Raisa yang datang. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayanginnya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: kayaknya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number

0: menjadi dua, naik dua peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4 naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: buat menyenangkan. Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raimla Ode dengan Ikro.
1: Number 2.

sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Guru Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa.

0: dalam 2001 kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi Dengan Kita Buat Teman. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya berjudul Ikrok. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini, here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Channel, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivoncor Median. Info Pro 2. Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Info Pro 2. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia. Info Pro 2. Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: ke masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Kedelapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Belanjut terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indrashow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Maulid yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: Progo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
1: Selamat sore Bang FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, setelah tadi kita dengerin ada Festival Gita Indonesia, sekarang balik lagi nih ke Pro 2 Bengkulu bareng aku Intan. Tapi sore ini tidak sendirian, karena sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar kesehatan mental. Mungkin ada yang masih penasaran, kepo-kepo, kayak aduh kalau ke psikolog tuh harus cerita apa ya, harus udah kayak pusing banget baru ke psikolog, atau sebenarnya pas konsultasi itu ceritanya kayak gimana, harus ngobrol kayak gimana. Supaya tidak bingung-bingung lagi nih, sore ini kita bakal ngobrol langsung sama psikolognya. Sebetulnya langkahnya tuh harus kayak gimana, mulai dari sebelum datang, ketika sesi berlangsung, sampai manfaat yang bisa kamu dapatkan. Sudah hadir di Studio Pro 2 Bengkulu ada Kak Putri Hafisyah, SPSI psikolog. Halo.
1: Halo teman Pro 2 Bengkulu.
0: Halo, halo Kak Putri. Gimana kabarnya akhir-akhir ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa. Ratingnya berapa? 1 sampai 10?
1: Mungkin
0: gak boleh 7.
1: Gak boleh 7 ya. 8 lah. 8. Gitu.
0: Berarti banyak hal-hal baik dong terjadi. Alhamdulillah.
1: Gitu, alhamdulillah.
0: Kalau yang berhubungan sama dunia psikologi, lagi sibuk apa sekarang, Kak?
1: Oke, jadi biasa sih, psikolog tuh kan lagi konseling, konsultasi, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian tadi juga baru aja main ke lapas anak gitu, ada edukasi di sana. Jadi itu jadi kayak, oh jadi ketemu sama ibu-ibu, sama anak-anak gitu. Jadi ada sharing ilmu, dan juga saya juga dapat banyak ilmu dari ibu dan anak semuanya di situ gitu.
0: Ada highlightnya nggak dari pertemuan itu yang berkesan banget buat Putri?
1: Kadangkala menghadapi anak yang ada di lapas itu kan kita semacam memberikan stigma bahwa itu jadi anak yang nakal, anak yang dan lain sebagainya, stigma negatif yang didapatkan gitu. Seringkali juga kita lihat bahwa orang tuanya itu juga lelah ya, mungkin kadangkala menghadapi hal-hal tersebut, belum lagi perkataan entah itu dari orang sekitar dan lain sebagainya. Yang ditekankan aku pada hari ini yaitu gak apa-apa, kita terima keadaan itu gitu ya. Kita gak bisa mengubah masa lalu, mengubah hal-hal yang sudah pernah terjadi, tapi kita punya masa kini dan masa depan yang bisa diperjuangkan. Itu sih yang aku berikan afirmasi untuk ibu dan orang tua yang hadir pada hari itu gitu.
0: Kalau sepenglihatan Putri, banyak yang udah di fase menerima atau masih ada juga yang denial?
1: Kalau aku lihat orang tuanya mencoba menerima itu ya Mbak. Jadi aku lihat juga kayak beberapa kali aku ke lapas, aku selalu ketemu bapak dan ibu itu. Itu dari luar gitu, dari luar kota Bengkulu gitu. Dan dia selalu berangkat sorenya, nginap di Bengkulu, terus menjumpai anaknya gitu. Dia selalu rutin untuk menjumpai anaknya. Dan aku ngelihat matanya berbinar-binar ketika ketemu anaknya. Itu sudah berapa hari, sudah berapa bulan menahan kangen gitu ya.
0: Aduh, berat ya. Tapi kalau menurut Kak Putri, sebetulnya seberapa penting edukasi tentang konsultasi psikolog ini untuk masyarakat, untuk sekarang-sekarang ini nih?
1: Oke, penting banget Mbak. Ini aku sebagai psikolog juga ya Mbak, tidak terlepas bahwa edukasi tentang kapan kita harus ke psikolog, terus saat merasa apa kita harus ke psikolog dan lain sebagainya, itu seringkali juga ditanyain aku gitu lewat DM, karena aku juga sering edukasi di

0: gawat gitu, tapi bisa jadi orang-orang normal yang pengen pengembangan diri, yang pengen tahu minatnya apa, yang pengen tahu konseling pranikah dan sebagainya, itu bisa dimulai dari situ gitu, Mbak.
1: Konseling pranikah.
0: Betul.
1: Jadi nggak langsung terabas-terabas aja ya.
0: Betul sekali.
1: Tapi apakah yang bikin orang tuh ragu datang ke psikolog tuh cuman karena takut dianggap gila aja kah? Atau sebetulnya kayak ada faktor-faktor lainnya juga?
0: Kalau yang aku amati, faktor lainnya yaitu biaya. Di pikiran mereka bahwa psikolog itu mahal gitu. Ya, aku sebagai psikolog mengakui gitu bahwa konsultasi ke psikolog di wilayah Bengkulu ini belum tercover BPJS gitu, Mbak. Dan juga belum ada di semua layanan fasilitas kesehatan, entah itu tingkat pertama maupun rumah sakit gitu kan. Gitu. Tapi kalau yang dibilang mahal itu sekitar berapa ya? 500-an ke atas enggak gitu. Jadi enggak nyampe ke sana. Banyak psikolog-psikolog yang di Bengkulu yang masih aku rasa masih terjangkau juga kalau memang membutuhkan layanan tersebut. Itu sih.
1: Oke, jadi selain ketakutan dianggap macam-macam gitu ya, juga emang ada faktor biaya atau mungkin juga sibuk mungkin.
0: Iya, bisa jadi. Terus ketiga, kebanyakan mereka tuh bingung, Mbak. Kalau aku ke psikolog, nanti aku ceritanya tuh apa? Mulai dari mana? Mereka merasa bahwa ada banyak hal nih yang mereka cemaskan atau takutkan dan sebagainya. Saking banyaknya mereka nggak tahu mulai dari mana gitu. Kemudian yang sering kali juga itu, apakah kalau aku cerita ke psikolog rahasianya terjaga? Apakah psikolog itu nggak ngomongin ke orang lain gitu dan lain sebagainya? Itu juga kayak, cukup sering.
1: Kayaknya psikolognya lupa deh. Tidak ingat detail setiap hasil konsul itu kayaknya ya. Mungkin juga ada yang ini, Put. Kayak kalau aku ke psikolog itu cuman cerita aja atau sekalian dicariin solusinya.
0: Oke, ya. Ini juga banyak banget yang diceritain. Jadi apa bedanya ke psikolog sama
1: bestie-bestie?
0: Curhat ke temen gitu ya, gitu. Teman-teman, bahwa konseling ke psikolog itu kan adalah proses atau interaksi interaktif gitu antara klien, orang yang datang ke psikolog, kemudian dengan psikolognya. Itu dinamakan konseling individual, yaitu hanya ada psikolog dan juga kliennya itu gitu. Kemudian apa bedanya sama cerita ke teman gitu? Kalau cerita ke teman itu kan sebatas kita mengeluarkan apa yang sedang kita rasakan ya, Mbak. Tapi psikolog nggak sebatas itu gitu. Kemudian kita akan melihat sebenarnya ada proses assessmentnya nih. Assessmentnya biasa ketika ada cerita A gitu, kita akan coba menarik alur dari belakangnya. Cerita A ini sudah terjadi berapa lama, seberapa sering, siapa saja yang terlibat. Kemudian kita lihat dari hubungan orang tua, hubungan dia dengan teman, hubungan misal dia ada hubungan asmara ya, hubungan dia dengan suami atau pacar dan sebagainya gitu. Jadi kita coba untuk melihat pola-pola hubungan, melihat alur kehidupan dia lah. Bisa jadi kita coba untuk flashback ke dia 5 tahun ke belakang atau dia dari SD dan lain sebagainya gitu.
1: Jadi gak kayak benang kusut ya.
0: Betul.
1: Diurai
0: gitu.
1: Nih
0: diurai pelan-pelan gitu. Setelah itu ketika memang proses assessmentnya sudah berlangsung dan seseorang ini atau klien ini membutuhkan treatment tertentu, Mbak, namanya konseling itu ada psikoterapi, treatment tertentu, maka nanti psikolognya akan memberitahukan bahwa bapak ibu atau kakak dan lain sebagainya akan diproses gitu melalui treatment atau psikoterapi tertentu gitu yang sudah dijadwalkan atau diarahkan oleh psikolog tersebut gitu.
1: Okay. Untuk masalahnya nih, Put, apakah ada batasan masalah-masalah yang bisa diceritakan sama psikolog atau bebas-bebas aja? Mungkin romansa, mungkin galau sama negara, mungkin kan galau, aduh ya ampun kakak psikolog aku galau banget, overthinking gara-gara Pertamax naik.
0: Iya, benar-benar.
1: Atau rupiahnya melemah terus, galau banget gitu, pengen gak jadi WNI lagi. Itu boleh gak sih?
0: Benar, psikolognya juga galau loh. Hal itu bangun tidur Pertama naik
1: naik kuda ya.

0: Oke, ini juga sering kali ditanyakan gitu. Aku selalu bilang di ruang konseling itu atau di sesi konseling, ini adalah panggung teman-teman gitu. Panggung teman-teman berhak menjadi apapun yang teman-teman inginkan. Ini adalah ruang aman, ruang nyaman untuk teman-teman mencurahkan apa yang sedang ingin teman-teman curahkan kepada aku gitu. Teman-teman boleh memulai dari apa yang teman-teman merasa aman untuk diceritakan ke aku dulu gitu ya, Mbak. Aku merasa bahwa ketika dia sudah aman, maka dia akan bisa nih menceritakan hal-hal lain yang dia ingin ceritakan gitu. Jadi nggak ada batas tertentu dia akan menceritakan apa gitu. Tapi mungkin di satu sesi itu kita tidak bisa akan membahas semuanya gitu. Jadi mungkin di awal kita sepakati bahwa udah bercerita A sampai Z, ada masalah A sampai Z. Tapi di sesi hari ini kita batasi, kita akan memproses yang mana dulu gitu. Biasanya seperti itu.
1: Oke. Dan waktunya nih, kapan sebetulnya kayaknya udah harus sih ini. Gak bisa lagi dipendam sendirian gitu, gak bisa lagi dialihin sama drakor. Ini kayaknya harus ngobrol deh sama psikolog. Ada tanda-tandanya gak?
0: Oke, sebenarnya itu juga kalau misal, kebanyakan kalau misal merasa kayak perilaku itu berulang gitu, gak cuma sekali, gak dua kali, tapi berulang beberapa kali merasakan hal yang sama gitu. Kemudian ketika kita tuh udah gak bisa nih melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan tuh biasa aja gitu, kita sudah terganggu dengan hal itu gitu. Atau bisa jadi kita udah gak bisa nih, biasanya kita nonton drakor atau dan lain sebagainya tuh enjoy aja udah setelah itu gitu. Tapi setelah hal itu kita lakukan, kita gak merasa lega atau lain sebagainya, tenang dan lain sebagainya. Nah itu juga boleh sebagai tanda-tanda bahwa ya kita harus menghubungi profesional.
1: Oke, katakanlah dia tuh baru pertama kali banget. Mm-mm. Harus apa nih? Bingung banget.
0: Yang pertama, kalau aku bilang sebenarnya nggak ada ya apa yang perlu dipersiapkan dan sebagainya. Tapi yang pertama, yang selalu aku juga bilang ke klien yaitu willingness, kesediaan, Mbak. Kita kan nanti akan berproses ya. Kita mungkin akan membuka diri kita tuh kan seperti lapisan bawang merah itu ya, Mbak. Ada banyak lapisan-lapisan di dalamnya gitu. Jadi kita akan membuka pelan-pelan lapisan itu gitu kan. Jadi kesediaan teman-teman untuk berproses bersama psikolog nantinya, untuk membuka hal-hal yang mungkin selama ini teman-teman gak pernah ceritakan atau gak pernah buka dengan orang lain gitu. Jadi itu adalah salah satu hal teman-teman juga harus jujur nih gitu terhadap apa yang sedang teman-teman rasakan, sehingga nanti pada prosesnya akan berjalan maksimal gitu. Yang kedua, readiness. Setelah tadi kesediaan, kesiapan. Kesiapan untuk berproses, untuk datang, untuk daftar aja dulu gitu. Kalau memang butuh, itu yang penting, daftar aja dulu gitu kan. Itu kan langkah pertama yang bisa teman-teman ambil untuk datang atau ke layanan fasilitas kesehatan yang di sini khususnya ke psikolog ataupun psikiater.
1: Oke. Psikolog itu kan juga seperti halnya dokter gitu ya. Cocok-cocokan.
0: Betul.
1: Gimana caranya kita nyari psikolog yang emang pas sama kebutuhan kita, Put?
0: Bener, Mbak. Seringkali juga aku kan di sini masih belum berpasangan gitu ya, Mbak. Seringkali juga untuk klien-klien yang memang dia akan menceritakan atau konseling mengenai kasus pernikahan dan lain sebagainya, aku di sini di awal akan bilang bahwa aku belum menikah gitu. Tapi aku ada mempelajari hal-hal terkait hal tersebut. Jika kamu merasa aman dan nyaman dengan hal itu, ya silahkan gitu. Tapi kalau kamu merasa nggak trust nih sama aku jadinya nanti kalau konseling karena aku merasa bahwa aku belum menikah dan lain sebagainya, ya jangan kamu konsultasi dengan aku gitu. Pilih berarti kamu punya preferensi nih psikolog mana yang akan kamu daftarkan untuk jadi teman bertumbuh kamu atau teman berproses kamu gitu. Yang kedua, sekarang kan juga psikolog udah banyak ya, Mbak, membranding dirinya gitu. Saya sebagai psikolog apa nih? Anak, dewasa, dan sebagainya gitu. Coba cari tahu tentang itu gitu. Kemudian kedua, bisa jadi cari juga pendekatannya. Kalau misal kita memang sudah nih pernah ke psikolog A, B, dan C gitu lah ya, kita udah tahu nih pendekatan-pendekatan psikoterapi yang digunakan gitu kan. semakin berkembangnya zaman dan teknologi sekarang sudah banyak juga gitu pendekatan-pendekatan atau treatment-treatment psikoterapi yang diberikan oleh psikolog itu gitu. Kalau memang teman-teman sudah tahu pendekatan apa yang sesuai sama teman-teman, ya boleh cari psikolog yang memang dia melakukan pendekatan itu gitu.
1: Oke, dan disesuaikan juga sama budget kamu ya.
0: Ya betul, itu
1: mau juga sama siapa misalkan Dokter Jimmy,
0: Dokter
1: okay. Andreas,
0: Dokter Jimmy itu iya ini ya apa waiting listnya kayak sampai Juli apa Juni gitu. Aku pernah lihat di tweet gitu ya.
1: Wow.
0: Siapa nih katanya dibilang muridnya Dokter Jimmy nih pengen banget konsultasi tapi ke Dokter Jimmy waiting listnya sampai.
1: Jangan-jangan orang tuh bilang mahal tuh karena patokannya kayak Dokter Jimmy, Dokter Andreas gitu ya.
0: Bisa jadi.
1: Padahal kan beraneka ragam ya.
0: Betul.
1: Sesuaikan lagi juga sama kondisi kamu dan budget kamu.
0: Betul sekali.
1: Buat yang konsultasi langsung nih, pas masuk ke ruangan, apa sebetulnya yang terjadi?
0: Oke, ya sebenarnya sama aja ya kalau kita ke dokter gitu ya. Terus kita akan duduk gitu di ruangan. Juga ruangan itu setiap psikolog juga punya tempat atau setting ruangan yang berbeda gitu ya Mbak. Ada yang kayak konsultasi dokter, tatap-tatapan gitu. Ada juga yang lebih santai dibuatnya gitu. Jadi kayak bertamu gitu Mbak.
1: Oke,
0: di ruang tamu gitu lah ya. Biar dia nyaman ceritanya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian silakan duduk gitu. Kemudian kalau kamu bingung mau ngomong apa nih yang pertama, ya udah kita kan tadi udah siap, udah sedia gitu. Jadi biarkan psikolog yang akan selanjutnya bertanya kepada kamu gitu, yang akan memproses, yang akan kalau kamu bingung cerita apa, biarkan itu jadi tanggung jawab atau tugas psikolog lah untuk selanjutnya.
1: Biar psikolognya gitu. Yang bingung ya.
0: Gitu. Biar psikolognya mikir ya.
1: Biar psikolognya yang mikir mau nanya apa. Itu langsung diberikan diagnosis gitu gak sih?
0: Oke, nah masalah diagnosa ini juga kadangkala memang kalau di vaskes rumah sakit gitu ya, biasanya memang harus berikan diagnosa karena kebutuhan rekam medik dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau bagiku gitu, satu sesi kadangkala gak cukup untuk memberikan diagnosa gitu. Kadangkala apalagi kalau kasus itu sudah memang banyak hal yang terjadi gitu lah, itu perlu beberapa sesi untuk sampai pada diagnosa gitu. Dan yang terpenting sebenarnya bukan diagnosanya sih Mbak. Diagnosa penting gitu ya, tapi yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi tersebut gitu.
1: Okay.
0: Kadangkala diagnosa ini tuh dijadikan sebagai identitas Mbak, bagi seseorang. Ya aku gak apa-apa kayak gitu, karena aku sedang menderita ini dan itu gitu. Itu kan yang jadi sebuah apa ya, identitas kediri gitu kan. Itu kan yang gak baik ya, jadi dia mengklaim itu menjadi keseluruhan dirinya, padahal itu kan hanya sebagian dirinya yang sedang berada di keadaan tersebut gitu.
1: Masih bisa lepas, masih bisa bertumbuh.
0: Betul.
1: Ke arah yang berbeda pun bisa ya, ya. Biasanya nih, psikolog bakal nanya apa di awal sesi Put?
0: Kalau aku nanya apa ya Mbak, kayak untuk membangun rapor, kalau kami itu membangun kedekatan lah gitu. Ya mungkin bisa disebutnya basa-basi ya Mbak, tapi okay. Kayak kalau kita ketemu temen yang emang lama udah gak ketemu, kita nanya apa sih, kayak kabar.
1: Apa kabar?
0: Betul gitu. Apa kabar kamu seminggu terakhir, rasanya apa? Hari ini mau datang ke sini, gimana rasanya, takut atau apa dan lain sebagainya. Seperti itu lah biasanya.
1: Kata Putri tadi itu benar-benar panggung buat orang yang datang ya.
0: Betul.
1: Boleh nangis nggak?
0: Boleh.
1: Se-emosional itu boleh nggak?
0: Boleh. Dan selalu aku katakan bahwa kamu nggak perlu ngomong bahwa maaf ya aku menangis gitu. Ya nggak apa-apa. Ini adalah ruang kamu gitu. Ini adalah panggung kamu. Nggak perlu minta maaf karena kamu ingin menangis. Menangislah kalau itu membuat kamu lega dan nyaman.
1: Walaupun se-emosional mungkin tuh juga boleh-boleh aja asal tidak merusak ya.
0: Iya betul.
1: Kasihan juga ya psikolognya menampung emosi yang sebesar itu berarti ya. Aduh. Tapi gimana kalau ada hal-hal yang masih kayak belum siap untuk diceritakan? Apakah itu gak apa-apa?
0: Gak
1: kayak
0: apa-apa.
1: Gak langsung dibuka semua dalam satu sesi itu?
0: Gak apa-apa Mbak. Ini tadi kan aku selalu bilang di awal, ceritakan hal-hal yang buat kamu nyaman dan aman untuk diceritakan kepada aku gitu. kalau misal memang itu belum ingin diceritakan, ya nggak apa-apa gitu. Kita di next sesi, mungkin kamu ingin membukanya di next sesi.
1: Oke, pelan-pelan aja sih ya. Harusnya nggak menghakimi ya psikolog ini. Harusnya. Tapi Putri pernah nggak ada di kondisi yang kayak kok gitu sih kliennya? Jadi agak judgmental sedikit. Ya manusiawi kan. Di luar profesinya sebagai psikolog kan sebagai manusia yang punya perasaan dan pikiran sendiri.
0: Betul.
1: Juga. Pernah nggak Put kelepasan?
0: Kalau kelepasan ngomong sih alhamdulillah enggak ya, Mbak.
1: Dalam pikiran
0: gitu ya. Mungkin kalau terbersit dalam pikiran ya mungkin pernah gitu ya. Apalagi yang sering tuh kayak oh kayaknya aku pernah merasa juga kayak gitu ya gitu. Itu kan takutnya transfer ya, Mbak. Transfer antara emosi dia ke aku gitu, atau aku ini yang masih belum selesai dengan hal itu tertransfer ke dia gitu kan. Jadi aku selalu tarik nafas pelan-pelan. Terus aku bilang afirmasi ke diriku, this is not me, this is not me gitu. Sambil minum air putih. Jadi aku disediakan di meja itu air putih gitu sebagai apa ya, sebagai botol ajaib lah bagi si psikolog kalau lagi di ruang konseling.
1: Nyerap semua energi negatif soalnya. Nah, omong-omong soal rahasia tadi, seberapa rahasia yang akan dijamin untuk tidak bocor itu Put? Apakah misal kalau ternyata klien itu adalah pelaku kriminal, amit-amit ya.
0: Aduh.
1: Misalkan dia lagi merancang sebuah proyek yang berbahaya, misalkan. Gimana tuh?
0: Oke. Okay. Aduh, ngeri juga ya ini. Oke. Jadi Mbak, sebelum sesi konseling pasti aku selalu memberikan namanya informed consent gitu. Informed consent itu adalah apa-apa saja hal yang perlu disetujui oleh klien gitu. Salah satunya itu tentang kerahasiaan data gitu. Aku menjamin bahwa data itu hanya akan ada di aku untuk rekam dia selama konseling gitu ya. Tapi ketika dia sudah menyangkut hal-hal di luar aku, misal dia anak yang di bawah 17 tahun atau at least 18 tahun tapi ada kecenderungan misal ke arah self-harm atau bunuh diri dan sebagainya, itu berarti aku akan mencarikan orang terdekat dia yang bisa jadi pendukung dia lain gitu loh. Ketika dia merasa hal-hal seperti itu, orang-orang terdekat dia tuh harus tahu keadaan tersebut gitu supaya bisa menolong dia kan gitu. Kemudian kalau udah hal seperti itu ya pasti aku akan apa ya, itu kan udah masuk kayak oh berarti bukan hanya aku nih yang harus tahu gitu kan, apalagi ketika itu membahayakan banyak orang dan yang sebagainya.
1: Oke, jadi ketika emang dibutuhin, intervensi itu bisa-bisa aja ya?
0: Iya, betul, Mbak.
1: Menyesuaikan, pernah gak sih?
0: Belum ada sih. Kamu jadi takut?
1: Takut banget. Biasanya satu sesi tuh berapa lama, Put?
0: Oke, satu sesi biasanya tuh kalau 60 menit, Mbak.
1: 60 menit? Iya.
0: Tapi bisa juga lebih dari itu disesuaikan dengan kesepakatan antara klien dan juga psikolognya.
1: Oke, idealnya itu berapa kali sesi yang harus dilalui sampai lapisan bawangnya bisa terkelupas satu-satu?
0: Oke, sebenarnya nggak ada kepastian ya Mbak berapa kali sesi itu akan berlangsung sehingga orang itu akan kayak namanya pulih dan lain sebagainya gitu ya gitu. Tapi itu tergantung juga intensitas lukanya atau intensitas kejadian dan lain sebagainya juga. Kedua dipengaruhi juga apakah kan biasanya setelah sesi konseling psikolog tuh akan berikan PR gitu ya Mbak, apa harusnya dikerjakan oleh kliennya itu sendiri gitu. Ketika kliennya rajin mengerjakan PR-nya dan lain sebagainya ya mungkin itu akan membantu gitu, proses pemulihannya akan lebih cepat gitu.
1: Oke. Nah mungkin juga masih ada yang bingung nih, apa sih bedanya psikolog, psikiater, konselor?
0: Betul.
1: Apakah berbeda-beda apa gimana tuh Put?
0: Oke, oke. Ini juga sering ditanyain gitu ya, jadi apa bedanya gitu. Nah kalau dari segi pendidikan nih Mbak, kita coba kupas dulu dari segi pendidikan antara psikolog dan juga psikiater gitu. Psikiater merupakan dokter umum yang mengambil spesialis kejiwaan gitu, atau disebutnya SPKJ gitu lah ya belakangnya kalau kita tahu gitu. Sedangkan psikolog merupakan S1 psikologi kemudian mengambil pendidikan profesi psikolog. Nah itu dari segi pendidikannya udah beda itu kan gitu. Yang kedua, seringkali ini terkait penanganan gitu Mbak. Nah penanganannya kalau psikolog itu menggunakan konseling, psikoterapi, itu yang umumnya gitu. Kalau psikiater dia bisa menambahkan resep obat atau farmakologis. Begitu.
1: Oke. Okay. Sorry Put. Kalau psikoterapi itu yang dilakukan kalau Putri biasanya kayak gimana?
0: Oke, okay. Kalau aku pakai pendekatan yang sering aku lakukan, salah satunya pendekatan CBT sama TPT yang Dokter Jimmy itu, trauma itu? Processing therapy gitu, teman-teman. Jadi salah satu psikiater kita, Dr. Jimmy itu sedang mengembangkan salah satu pendekatan yang namanya trauma processing therapy. Jadi bagaimana kita memproses trauma tersebut tanpa kita harus bercerita detail mengenai kejadian itu gitu.
1: Oh, bisa ya. Oke. Okay. Nah, kalau menurut Putri baiknya orang tuh ke psikolog pas emang udah ada masalah atau pas baik-baik aja tuh malah enggak apa-apa loh.
0: Iya, enggak apa-apa loh. Wah, gak apa-apa mbak, gitu. Karena di kalau kita datang ke layanan atau psikolog dan sebagainya, kita tuh kan bisa check up. Kayak kalau di rumah sakit mungkin
1: Medical check up
0: gitu. Kalau di psikolog juga ada mental health check up gitu. Jadi kita jadi bisa rutin ngecek kondisi kita tuh seperti apa. Lagi kecemasannya lagi banyak atau enggak, lagi butuhnya apa dan lain sebagainya. Itu kan jadi salah satu preventif ya, pencegahan sebelum terjadi.
1: Apakah ini bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup juga?
0: Bisa jadi.
1: Bisa?
0: Iya.
1: Nah, kalau misalkan kamu ngerasa kayak, aduh lowbat banget nih, jangan-jangan selain butuh uang 10 miliar, kamu juga butuh untuk cerita ke psikolog teman Pro 2.
0: Betul.
1: By the way, aku terima dulu ya, ini pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah masuk di 0811-7322-330. Ada dari Rina. Kalau sering sedih tanpa alasan yang jelas, apakah itu sudah perlu konsultasi?
0: Nah, bisa juga nih tanda-tanda teman-teman. Kalau kita sering menangis, sering merasa sedih ataupun merasa nggak ada rasanya, hampa pun gitu, itu juga sudah menjadi tanda apa yang sedang terjadi dalam diri kita.
1: Ngeri
0: gitu.
1: Banget.
0: Iya, ada juga mbak yang datang terus aku nggak tahu deh rasanya apa, hampa banget gitu.
1: Itu udah salah satu tanda-tanda
0: iya,
1: ya.
0: Betul gitu. Boleh.
1: Oke, okay, boleh.
0: Datang.
1: Apakah psikolog akan langsung tahu masalah kita dari cerita yang pertama? Nah, gimana tuh, Put?
0: Oke.
1: Udah bisa langsung ketebak gak sih orang tuh pas dia cerita apa? Seberapa dalam kondisi itu udah langsung ketahuan gak sih?
0: Iya, disclaimer juga bahwa kami bukan cerayang gitu ya. Ya, kami akan coba untuk memahami. Pertama ya, kita akan mendengarkan. Yang kedua, kita akan mencoba merangkai gitu. Kayak bisa ada beberapa psikolog yang akan membawa apa catatan gitu. Itu tuh gunanya untuk tahu alurnya orang klien ini gitu ya. Oh, dari mana ceritanya, sudah sejak kapan, sudah berapa lama dan lain sebagainya gitu. Nah, dari situ kita akan coba nih. Oh, dari situ ada pola nih yang ternyata keliru, ada hal-hal yang memang bisa jadi terjadi apa yang dia rasakan saat ini itu bisa jadi karena efek-efek kebutuhan-kebutuhan emosi atau luka yang terjadi di masa lalu nih. Gitu, kita akan coba untuk melihat hal itu gitu. Makanya sering kali ini psikolog sambil nyatet gitu ya, supaya kita masih teringat alurnya tuh gimana ceritanya gitu.
1: Oke. Misalkan nih Put, kalau Putri ada klien yang konsul ya, terus dia baru konsul lagi 3 bulan kemudian, kemungkinan Putri masih ingat atau udah lupa sama cerita dia yang dulu-dulu, ataukah dia harus ulang lagi kah?
0: Oke. Mungkin aku udah lupa
1: sama-sama
0: kan, gitu, saking banyaknya ya mbak. Kadang-kadang tuh ceritanya mirip juga gitu, tapi kan aku punya catatan ya mbak, punya rekaman terhadap apa yang sudah dikonsulkan sebelumnya gitu, terus apa yang sudah coba kita PR-kan ke dia dan hasilnya gimana, dan hari ini dia merasa apa ketika datang lagi itu sih.
1: Oke. Soalnya kan gak lucu kalau dari awal lagi kan? Dari awal banget cerita lagi itu PR juga buat kliennya. Dari Kak Fajar, takut banget dijudge saat cerita. Apakah itu sering terjadi?
0: Waduh, berarti kamu harus ke psikolog dulu nih biar tahu gitu. Ya itu tadi ya bedanya kita kan sebagai profesional ya mbak. Pertama kita juga harus menjaga kerahasiaan, kita harus mencoba untuk building rapport, membangun kedekatan dengan klien tersebut gitu, supaya dia aman dan nyaman untuk cerita ke kita gitu. Yang ketiga, ya sebisa mungkin kita untuk tidak menjudge apa yang dia sampaikan gitu. Kita coba validasi dulu apa yang dia rasakan. Selanjutnya, tapi kita juga akan memberikan nih saran-saran gitu. Kita gak cuman validasi gitu ya, gak cuman ya oke, ya rasa sedih, emosi yang hadir itu memang ada, memang valid untuk dirasakan seseorang. Tapi ketika ada hal-hal yang memang maladaptif lah kita sebutnya, hal-hal yang buruk, pola-pola yang buruk juga kita harus sampaikan, karena hal itu yang perlu juga dibereskan oleh seseorang tersebut.
1: Oke. Ini dari teman Pro 2 yang ujung nomornya 067 sekian-sekian-sekian ya. Kalau sering overthinking sampai susah tidur, baiknya gimana? Baiknya jangan main HP. Itu kata aku. Kalau menteri baiknya apa nih?
0: Iya bener. Seringkali juga gitu sih mbak, overthinking itu terjadi malam hari saat kita mau tidur, saat kita sudah tidak melakukan kegiatan banyak hal gitu. Karena seharian terdistraksi nih sama hal-hal lain gitu, muncul waktu kesendirian kita langsung mikirin, ya ampun kok dia udah nikah ya, aku belum ya. Oh, kok dia udah selesai skripsi? Oh, dia punya anak ya? Aku masih di sini aja gitu kan. Itu usia 20-an ya gitu, 25-an ke atas gitu sudah merasakan hal itu gitu kan. Oh, kok dia udah jadi PNS ya gitu. Kok aku masih gini-gini aja gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, seringkali ketika pikiran itu datang, kita tidak harus meyakini 100%, Mbak. Karena pikiran kita tuh enggak selalu benar.
1: Betul.
0: Betul. Dan kita seringkali tuh mudah untuk merangkai sebuah drama.
1: Betul.
0: Kita mencoba banget ya mengaitkan satu hal ke hal lain sehingga kita merasa jadi kayak sedih banget gitu ya. Kita coba jeda dulu. Kalau kita sudah mulai memikirkan hal-hal yang begitu, kita coba tarik nafas, kita jeda. Oke, aku sekarang mau tidur, terus aku mulai kepikiran banyak hal nih, bla bla bla dan lain sebagainya gitu. Habis itu, kita yakini bahwa bisa jadi ini pikiranku, ini bukan faktanya. Katakan kepada dirimu seperti itu. Setelah tarik nafas, kita bilang ini bukan fakta, ini adalah pikiranku, ini kecemasanku. Bisa jadi ini kecemasanku, ini pikiranku, ini bukan fakta yang terjadi gitu. Yang kedua, yang ketiga deh gitu, bisa coba untuk menulis, Mbak. Sependek menulis aja list-list apa yang sudah dikerjakan hari ini gitu. Jadi kita men-tracking nih, hari ini tuh udah ngapain aja, udah apa aja yang dilakuin, supaya kita kayak enggak ih menyesal banget gitu ya, aku hari ini udah ngelakuin apa dan sebagainya. Kemudian kita coba juga list besok kita harus ngapain atau apa yang dilakuin gitu, yang realistis aja sih, 3 atau 5 hal yang akan dilakuin besok.
1: Oke.
0: Itu membantu tuh mengurangi jadi pikiran kita kemana-mana gitu ya.
1: Jadi punya fokus ya.
0: Betul.
1: Tapi jangan bikin to-do listnya 100.
0: Iya.
1: Betul. Kemarin aku sempat kesel banget, banget. Tapi aku menahan diri untuk tidak bereaksi apa-apa. Setelah dibawa tidur, rasa kesel itu hilang. Dan oh, untung tidak bereaksi. Aku mensyukuri banget tidak bereaksi. Kayaknya juga teman Pro 2 bisa tuh untuk besok aja deh bereaksinya gitu. Kalau mau marah, besok deh. Kalau besok masih marah, marah aja besok gitu kan. Karena kadang-kadang kata Kak Putri tadi ya, kita tuh pinter banget bikin drama tuh di pikiran kita.
0: Betul.
1: Pelan-pelan harus bisa memilah mana fakta, mana drama yang kita karang-karang sendiri ya Kak.
0: Betul.
1: Kalau Kak Putri ngekatnya gimana? Stop, pikiran aku liar banget gitu.
0: Iya, gitu sih Mbak. Aku coba untuk tarik nafas. Itu tarik nafas itu fungsinya ya teman-teman, mungkin kayak kelihatan sepele gitu ya, tapi ibaratnya gitu, misal kita ada di ruangan ini, terus ada asap lah, entah itu asap apa gitu kan, dia nggak tahu ya gitu, mana Mbak Intan, mana aku gitu, nggak terlihat ya. Tapi ketika kita tarik nafas, kita coba untuk melihat dulu, membersihkan ruangan itu sehingga kita bisa tuh memilah, memilih dan lain sebagainya. Gunanya itulah, tarik nafas perlahan-lahan, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan juga gitu. Kemudian aku selalu bilang ke diriku, oke, aku mikir gini, kenapa ya? Wah, aku tadi kayaknya ngelihat deh postingan temenku yang udah begini dan begitu gitu. Terus aku tarik ke belakang lagi. Oke, mungkin memang dia udah gitu ya. Ya udah sih gitu. Iya, ya udah sih. Terus apa gitu ya gitu. Terus aku mencoba melihat diriku yang hari ini berproses. Ya, nggak sama gitu. Karena beda juga tujuan hidup kita gitu.
1: Kalau dikasih yang orang punya pun belum tentu happy kok.
0: Betul.
1: Emang mau tukaran? Mau tukaran posisi kan enggak juga ya.
0: Rumput tetangga karena memang lebih hijau, Mak.
1: Ternyata rumput ST. Rumput buatan ternyata, guys. Nah, ini menarik nih pertanyaan dari Kadian. Kalau udah konsultasi tapi kayak masih sedih, apakah berarti konselingnya tuh gagal?
0: Iya. Tadi yang Mbak Intan katakan gitu. Tapi kita kalau baru sekali konsultasi ya mungkin kita juga tidak bisa ya Mbak untuk kayak mengatakan itu berhasil atau tidak gitu. Kan tadi saya bilang bahwa manusia itu kan berlapis-lapis gitu. Mungkin bisa jadi itu memang belum terkuat dari akarnya, sumbernya apa, sehingga hal itu masih terjadi lagi gitu kan. Jadi aku saranin untuk mencoba kedua kalinya lagi. Kamu boleh loh mengatakan ke psikologmu tentang apa yang kamu rasain setelah sesi konseling kemarin gitu. Ternyata aku masih merasa hal ini gitu. Aku udah melakukan ini dan itu dan sebagainya yang sudah disarankan tapi belum gitu. Mungkin bisa jadi psikolognya akan merubah pendekatan lain dan sebagainya, menyesuaikan dengan klien tersebut gitu. Tapi kalau memang sudah mungkin 3 kali konseling dan lain sebagainya merasa kayaknya gak cocok gitu, ya gak apa-apa gitu untuk ganti, untuk cari psikolog yang sesuai sama pendekatannya sama kamu gitu.
1: Iya, kan juga cocok-cocokan.
0: Betul.
1: Juga ya, Bu.
0: Betul.
1: Oke. Nah, ada pertanyaan juga nih, gimana cara meyakinkan keluarga yang menganggap psikolog tidak penting? Gimana dong?
0: Betul, ini juga banyak yang bilang gitu, aku kesini tapi orang tua nggak tahu sih kak apa yang terjadi pada aku gitu. Dan pada akhirnya ketika kamu udah berusia 17 tahun ke atas, ya udah coba aja gitu. Kita kan sama kayak ke dokter ya Mbak gitu, kita coba aja dulu, kita yang berproses gitu. Kadangkala kalau kita mau mengendalikan pikiran orang rumah kita walaupun itu orang tua kita, itu kan jadinya akan sulit sendiri gitu lah. Apa atau apalagi ada orang-orang rumah kita, ada orang tua kita, itu adalah salah satu sumber gitu ya, sumber stres entah apapun itu gitu ya, sumber masalah dan lain sebagainya, maka kita akan jadi terkurung nih, kita gak keluar-keluar dari rasa itu gitu. Jadi ketika kamu sudah merasa 17 tahun ke atas, punya uang sendiri gitu ya misalnya, udah kamu coba aja berproses ke psikolog atau ke psikiater.
1: Oke. Sabar-sabar yang belum 17 tahun ya. Karena kadang yang bikin luka-luka itu ya tanpa disadari justru orang-orang terdekat.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Nah, ini gimana nih? Ada yang nanya juga, apakah semua problem itu harus diceritakan secara detail? Kok kayaknya kayak buka aib ya?
0: Oke, ya. Itu tadi gitu. Kadangkala memang ada yang psikolog perlu gitu. Tahu gitu. Misal kalau memang pranikah gitu ya Mbak, pranikah tuh ada yang kadangkala kita antara laki-laki dan perempuan itu buat genogram Mbak malahan ya. Genogram itu seperti apa ya, silsilah keluarga.
1: Oke.
0: Silsilah keluarga dari entah, biasanya sih dari buyut nenek, ibu kita gitu ya gitu. Itu untuk apa gitu, untuk tahu gitu sebenarnya. Misal ada anak tante, ada anak om yang punya gangguan jiwa dan lain sebagainya, atau ada hubungan buruk antara satu sama lain, itu kita akan bisa melihat gitu apakah kita ada intensitas keturunan dari hal itu gitu. Supaya itu sih, jadi kita bukan sedang untuk membuka apa ya, menggibahkan keluarga kita gitu, tapi kita untuk menyadari sebenarnya apakah ada faktor-faktor keturunan yang bisa jadi itu diturunkan ke kita nantinya. Gitu sih.
1: Oke. Okay. Aku pernah dengar podcastnya siapa gitu ya, psikiater yang bilang bahkan kalau kakek buyutnya itu veteran, itu ngaruh juga.
0: Betul.
1: Gimana dia bereaksi sama kehidupan yang sekarang tuh ngaruh sengaruh itu gitu loh, apa yang terjadi sama generasi-generasi sebelumnya.
0: Betul.
1: Itu ya Put.
0: Veteran, terus korban, ini Mbak apa, yang komunis itu
1: PKI?
0: Chinese yang datang ke Indonesia, terus di rumahnya didatangi dan sebagainya. Itu ternyata dari teman-temanku yang sudah jadi, itu kan yang terjadi pada nenek kakeknya gitu ya. Nenek kakeknya tuh masih merasakan kecemasan itu sampai sekarang gitu, ketika melihat aparat dan sebagainya.
1: Dan ternyata kecemasan itu diwariskan.
0: Betul.
1: Bukan cuman uang yang diwariskan, semua luka-luka itu juga diwariskan ya.
0: Bisa jadi diwariskan, ada namanya trauma transgeneration.
1: Belum baca bukunya sih, tapi ada bukunya ya.
0: Ya betul.
1: By the way, Kak Putri punya pesan-pesan gak buat teman Pro 2 seputar kesehatan mental, atau mungkin juga kalau pengen coba-coba konsul gitu?
0: Oke, teman-teman Pro 2 gitu, kalau misal memang sudah merasa bahwa butuh gitu, it's okay untuk datang ke psikolog ataupun psikiater gitu. Datang ke profesional itu bukan berarti kita gila atau bukan berarti kita lemah, tuh yang seringkali jadi judgment atau persepsi gitu. Itu bahwa kita sedang menyadari ada yang tubuh kita atau diri kita tuh butuh bantuan orang lain, yaitu profesional untuk membantunya, supaya ketika nanti kita dibantu, kita akan lebih adaptif, kita akan lebih mampu tenang, kita akan lebih mampu menjalankan hal-hal yang memang harus kita jalankan. Seperti itu.
1: Oke, kalau mau intip akun sosial medianya bisa kemana nih teman-teman?
0: Boleh ke TikTok aku, Putri @PutriHafizyah gitu. Jadi teman-teman boleh DM, boleh tanya apapun gitu.
1: Baiklah, thank you Kak Putri.
0: Sama-sama.
1: Untuk informasi, untuk sharingnya sore ini tentang bagaimana step by stepnya ya konsultasi ke psikolog. Semoga setelah dengerin sore ceria hari ini, kita juga bisa semakin paham kalau minta bantuan profesional itu bukan tanda kalau kita gila, bukan tanda kalau lemah.
0: Betul.
1: Melainkan kita sayang dan peduli sama diri kita sendiri ya Kak Putri. Sekali lagi thank you Kak Putri.
0: Sama-sama.
1: Bye-bye. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Selamat sore teman-teman Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah, kau tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk menjalur umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kolah, mak, yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah, kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Jadi, kakak udah dapat model makeup yang lain?
1: Aduh, maaf ya El, tapi aku memang nyari model yang mukanya gak bermasalah. Soalnya aku belajar buat makeup tipis ala Korean look gitu.
0: Tapi kenapa kakak gak ngabarin aku dari jauh-jauh hari kalau udah dapat model yang lain?
1: Emang kamu sendiri ada ngabarin aku kalau tiba-tiba muka kamu jerawatan parah? Aku juga kelabakan sendiri loh nyari model makeup dadakan gini.
0: Tapi aku udah usaha biar jerawatnya mendingan, kak.
1: Menurut kamu, emangnya udah mendingan? Coba kamu ngaca.
0: Tapi kak...
1: Udahlah El, aku sibuk, mendingan kamu pulang aja. Sekali lagi aku minta maaf ya, karena gak bisa pakai kamu buat jadi model makeup aku.
0: Dunia kayaknya emang cuma berpihak sama yang cantik.

0: Ya Luka, Cendi mau pergi gak?
1: Eh, Cendi, sini masuk, duduk dulu. Sebentar ya, aku siap-siap dulu.
0: Kamu kenapa mukanya ditutup pakai masker gitu?
1: Gak apa-apa kok.
0: Bohong banget, kamu bahkan lagi kelihatan gak baik. Mata sembab kamu gak bisa bohong.
1: Cendi, aku jelek banget ya.
0: Kamu ngomong apa sih? Jangan ngaco, Eloka. Siapa yang bilang coba?
1: Aku jelek, Cendi.
0: Astaga, siapa yang bilang sih?
1: Emang kenyataannya aku jelek kan?
0: Coba buka dulu maskernya.
1: Gak mau.
0: Eloka, kamu itu gak jelek. Mau aku tekankan kayak gimana emangnya?
1: Kalau gak karena muka aku jelek gini, gak mungkin Kak Mega bakal ganti model makeup yang lain, Cendi. Kamu tahu kan gimana mati-matiannya aku berusaha buat nyembuhin mukaku?
0: Eloka,
1: kamu lihat muka aku yang jelek ini kan? Nih, lihat. Lihat jerawat-jerawat menjijikan kayak gini.
0: Iya, aku udah lihat. Terus di mana letak jeleknya?
1: Aku gak butuh validasi kayak gitu.
0: Kamu tahu gak apa yang sebenarnya jelek?
1: Udah pasti aku. Gak usah pakai gadget kayak gitu.
0: Ya jelek itu bukan muka kamu, tapi omongan kamu. Jangan karena satu pandangan, kamu jadi mengenyampingkan pandangan lain. Imbasnya itu yang bikin kamu gak sadar kalau kamu lagi nolak semua pandangan baik yang mau datang ke kamu.
1: Tapi gak ada yang salah sama apa yang aku bilang. Toh kenyataannya sekarang, aku emang kurang di mata orang-orang.
0: El,
1: kenapa?
0: Semua orang itu cacat kok. Yang namanya manusia harus selalu punya kurangnya. Orang-orang aja yang nuntut kita buat jadi sempurna. Padahal tuntutan kayak gitu yang justru jadi bumerang dan bikin manusia jadi buta buat sekedar nyari apa kurangnya diri. Manusia yang begitu angkuh namanya. Itu juga bagian dari cacat.
1: Kamu pasti ngomong gitu karena kamu gak ngerasa ada kurangnya.
0: Siapa bilang? Aku juga dulu pernah ada di fase kayak kamu karena luka jahitan di keningku. Aku pernah ngerasa malu, bahkan aku pernah kepikiran buat enggak potong rambut biar bisa nutup lukaku.
1: Tapi sekarang lukanya masih kamu tutupin kan?
0: Enggak dong. Aku udah belajar buat nerima semua dan aku udah anggap luka ini sebagai bentuk keberuntungan. Karena kalau aku makin ngerasa kurang cuma gara-gara goresan dibuka, aku bakal terus kelihatan kayak pecundang. Aku gak mau lari dan aku mau semua orang lihat kalau aku juga manusia, aku pasti punya kurangnya.
1: Jadi sekalipun manusia punya kurangnya, manusia harus nerima itu?
0: Iya, manusia harus nerima apapun dalam hidupnya, entah itu kekurangan atau kelebihan.
1: Cendi, makasih ya. Kalau gak ada kamu, kayaknya aku bakal terus insecure deh.
0: Sama-sama, El, santai. Yaudah, jadi mau pergi gak?
1: Eh, jadi kok. Bentar ya, aku siap-siap dulu.
2: Pada kenyataannya, orang-orang memang lebih sering melontarkan kata hinaan ketika mendapati kekurangan orang lain. Mereka menjadi arogan karena menilai sesuatu hanya dari kurangnya manusia hingga lupa pada kelebihan lainnya. Untuk itu, tak ada salahnya menerima kurangnya diri, karena satupun manusia tak ada yang sempurna. Demikian drama radio berjudul Cacat Itu Sempurna.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 ada yang suka makan bakso aci? Wah, ini aku yakin penggemarnya banyak sih. Makanan dari Garut yang gampang ditemukan di mana-mana, termasuk di luar Pulau Jawa dan kita-kita yang ada di Bengkulu sini. Tahu gak sih, ternyata bakso aci ini makanan khas orang Sunda yang udah ada dari abad ke-19. Dibuat oleh masyarakat di Tatar Priangan, kayak Garut, Tasikmalaya, Bandung, di tengah kondisi sulit era penjajahan. Dulu namanya masih cilok, dari daging cincang. Terus disajiin sama kaldu dari sapi atau ayam, karena bahan bakunya murah, gampang didapatkan. Jadi waktu itu bakso aci ini merupakan alternatif makanan berat. Nah, baru kemudian di tahun 2000-an banyak banget pedagang yang akhirnya pakai packaging, terus isiannya tuh lebih variatif, yang dulunya cuma abon, akhirnya ada yang isiannya daging cincang, tulang lunak sama mercon. Ada penelitian juga kalau dari GNFI di kalangan akademisi, katanya ada pengaruh besar dari media sosial yang bantu ngepromosiin bakso aci ini di Indonesia. Jadi walaupun asalnya tuh dari Garut, ya di Bengkulu juga banyak ya. Termasuk juga di daerah-daerah lain karena memang penggemarnya banyak, bisa isiannya macam-macam dan biasanya yang pedes-pedes, gurih itu juga banyak penggemarnya. Ini infonya dari Good News from Indonesia.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sobat Pro 2, ada yang suka lihat bunga asoka? Nah, ternyata di beberapa negara, bunga ini dianggap bunga suci loh. Dia punya beberapa makna simbolis yang penting dalam berbagai budaya. Kayak misalnya di India, bunga asoka ini dianggap sebagai simbol keindahan, kedamaian, dan keabadian. Beda lagi sama di Thailand, bunga asoka dianggap sebagai simbol cinta dan kasih sayang, sering banget digunakan dalam upacara pernikahan dan acara-acara bahagia lainnya. Tapi kalau di Indonesia nih, bunga asoka ini ada yang dikonsumsi langsung, ada yang diolah jadi teh, atau dijadiin ekstrak obat tradisional. Karena kalau dari goodnewsfromindonesia.id, katanya manfaatnya macam-macam ya, kayak bisa mengobati disentri, melancarkan haid, mengobati luka memar, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah anemia, juga bisa meredakan stres. Tapi tentu aja, sebelum mengonsumsi bunga asoka ini, baik yang langsung ataupun udah diolah, terutama bagi yang lagi hamil, menyusui, atau penderita kondisi medis tertentu, itu harus banget konsultasi sama dokter dulu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pencerah jiwa. Jawaban elegan dari tukang bakso. Di suatu senja sepulang kantor, saya masih berkesempatan untuk mengurus tanaman di depan rumah, sambil memperhatikan beberapa anak asuh yang sedang belajar menggambar peta, juga mewarnai. Hujan rintik-rintik selalu menyertai di setiap sore di musim hujan ini. Dikala tangan sedikit berlumur tanah kotor, terdengar suara tek, tek, tek, suara tukang bakso dorong lewat. Sambil menyeka keringat, kuhentikan tukang bakso itu dan memesan beberapa mangkok bakso setelah menanyakan anak-anak siapa yang mau. Ada satu hal yang menggelitik pikiranku selama ini ketika saya membayarnya. Si tukang bakso memisahkan uang yang diterimanya. Yang satu disimpan di laci, yang satu ke dompet, yang lainnya ke kaleng bekas kue. Lalu aku bertanya, atas rasa penasaranku selama ini, "Mang, kalau boleh tahu, kenapa uang-uang itu dipisahkan? Barangkali ada tujuannya ya?" "Iya Bu, saya sudah memisahkan uang ini selama jadi tukang bakso yang sudah hampir 17 tahun. Tujuannya sederhana saja. Saya hanya ingin memisahkan mana yang menjadi hak saya, mana yang menjadi hak orang lain atau tempat ibadah, dan mana yang menjadi cita-cita penyempurnaan iman." "Maksudnya?" saya melanjutkan bertanya. "Iya Bu, agama dan Tuhan menganjurkan kita agar bisa berbagi dengan sesama. Saya membagi tiga dengan pembagian. Yang pertama, uang yang masuk ke dompet artinya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari saya dan keluarga. Yang kedua, uang yang masuk ke laci artinya untuk infak atau sedekah, atau untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan alhamdulillah selama 17 tahun menjadi tukang bakso, saya selalu ikut kurban seekor kambing, meskipun kambingnya yang ukuran sedang saja. Kemudian yang ketiga, uang yang masuk ke kaleng, karena saya ingin menyempurnakan agama yang saya pegang, yaitu Islam, mewajibkan kepada umatnya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini tentu butuh biaya yang besar ya Bu ya. Nah, istri saya menyetujui bahwa di setiap penghasilan harian, hasil jualan bakso ini disisihkan sebagai tabungan haji. Dan insya Allah selama 17 tahun menabung, sekitar 2 tahun lagi saya dan istri akan melaksanakan ibadah haji. Hati saya sangat tersentuh mendengar jawaban itu. Sungguh sebuah jawaban sederhana yang sangat mulia. Bahkan mungkin kita yang memiliki nasib sedikit lebih baik dari si tukang bakso tersebut, belum tentu memiliki pikiran dan rencana indah dalam hidup seperti itu. Dan seringkali berlindung di balik tidak mampu atau belum ada rezeki. Terus saya melanjutkan sedikit pertanyaan. "Ya memang bagus, tapi kan ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu, termasuk memiliki kemampuan dalam biaya, Pak." Ia menjawab, "Itulah sebabnya Bu, saya justru malu kalau bicara soal mampu atau tidak mampu. Karena definisi mampu bukan hak Pak RT atau Pak RW, bukan juga hak Pak Camat ataupun MUI. Definisi mampu adalah sebuah definisi di mana kita diberi kebebasan untuk mendefinisikannya sendiri. Kalau kita mendefinisikan diri sendiri sebagai orang yang tidak mampu, maka mungkin selamanya kita akan menjadi manusia yang tidak mampu. Sebaliknya, kalau kita mendefinisikan diri mampu, maka insya Allah dengan segala kekuasaan dan kewenangan Allah akan memberi kemampuan pada kita." Masya Allah, sebuah jawaban elegan dari seorang tukang bakso.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih yang diumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macem-macem. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsAppnya.

Teman Pro 2, kabar membanggakan datang dari ajang Japan Open 2026. Ganda putra Indonesia Fajar Fikri sukses keluar sebagai juara setelah mengalahkan pasangan nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Song-jae. Dua game langsung dengan skor 21-19, 21-17. Pertandingannya berlangsung sengit, penuh rally cepat, tapi Fajar Fikri ini tetap tampil tenang hingga memastikan gelar juara. Kemenangan ini juga jadi gelar Super 750 pertama Indonesia di tahun 2026, teman Pro 2.

Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal bercerita tentang promosi digital yang

bersama kalian di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, menyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Saya tunjukkan karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ke tren, tanyain dulu sendiri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemui sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa menggunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang

menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang, tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang, kan susah juga. Satu karya itu bisa jadi bagi konten, lagu dipecah-pecah. Jadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang kayak carousel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga kuat-kuat menarik.

0: pro indie,
1: salah strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat di mana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, selamat malam. Aduh, senang banget ya hari Minggu aku nemenin kalian. Dan suasana Kota Bengkulu ternyata ramai banget. Aku ampe kemacetan gak tuh. Aku sampai menerobos kemacetan gitu. Aduh, gila banget sih Bengkulu macet. Tapi ini karena di Simpang 5 itu jalanan udah mulai ditutup ya, atau dialihkan gitu jalannya, bisa lewat belakang RRI ya, Taman Pro 2. Yang jelas sekitaran sepanjang jalan Es Parman itu udah gak ada lagi ya kendaraan. Aku juga terkaget-kaget, kemana ini kendaraannya, kok malah justru rame di belakang RRI gitu ya. Tapi ya mungkin karena bakal ada nobar nanti malam, dan di sekitaran Simpang 5 juga mungkin udah pada rame gitu ya, Taman Pro 2 ada hiburannya, ada segala macamnya mungkin. Jadi pastinya hati-hati aja buat kalian yang masih di jalan atau yang nanti malam punya rencana mau nobar ya. Oke deh, kali ini video temenin dulu ya untuk jaga malamnya. Jangan galau malam-malam ya. Gak usah galau ya, siapa yang bakal menang nanti, Spanyol atau Argentina. Para pecinta Barca kayaknya udah, ya gak apa-apa deh gitu, yang mana aja, soalnya dua-duanya ya itu pemain-pemain favoritnya Barca ya, Taman Pro 2 ya. Tapi yang jelas

0: untuk malam hari ini Vida temenin dulu sampai nanti di jam 12 malam. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat malam. Gimana teman Pro 2 malam hari ini? Sekarang udah di jam 9 lewat 5 menit ya. Semoga malam kamu jadi makin santai dan tetap penuh energi. Dah disimpan ya energinya ya, karena buat nanti malam ya. Tapi buat kamu yang lagi rebahan, lagi nugas, atau mungkin masih kerja, atau lagi nyiapin kopi, semangat aja terus teman Pro 2. Siapa di sini mungkin yang udah siap buat begadang buat nonton final Piala Dunia nanti malam teman Pro 2? Aku. Iya. Gimana tim jagoannya masih bertahan enggak? Ya kalau sekarang sih tinggal Spanyol versus Argentina ya teman Pro 2. Pokoknya yang sekarang udah pada, ya mungkin yang cuma pengen nikmatin pertandingan penutup ya, yang pasti seru, apapun alasannya, jangan lupa siapin cemilannya, atur alarm kalau perlu. Kalau saran aku sih mendingan tidur sih jam segini ya, nanti jam 1 bangun dan tetap jaga stamina ya. Malam ini kita temenin terus, jadi stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, bareng sama Vidya ya di Jaga Malam.

26 ya, udah kerasa banget untuk sampai malam hari ini di aku tentunya ya. Aku bisa ngelihat banget dari studio udah mulai ramai banget sama jalanan ya kan. Maksudnya udah ramai banget di jalanan gitu ya teman Pro 2. Kayaknya udah pada siap ya buat nobar di beberapa titik ya teman Pro 2. Salah satunya ada di Simpang 5 ya. Tapi kalau kamu adalah tipe orang yang gak terlalu suka nih teman Pro 2 di tempat rame ya, kamu bisa bikin nobar di rumah ya teman Pro 2. Bisa jadi pilihan yang gak kalah seru sih sebenarnya. Tapi ya, biar makin asik kamu harus siapin ya proyektor kalau ada. Tapi kalau punya TV besar di rumah sih gas kalau kata aku ya. Terus atur tempat duduk supaya semua kebagian view terbaik. Dan jangan lupa ajak teman-teman pakai jersey atau shawl atau whatever deh teman Pro 2 ya. Yang penting semuanya adalah pernak-pernik merchant tim favorit biar vibes piala dunianya itu makin kerasa teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting adalah siapin cemilan dan minuman. Dijamin teriakan gol itu bakal makin pecah. Dan suasananya

pastinya makin ikrip ya sama teman. Pastinya lagi mau menonton bareng ini jadi kenangan seru bareng keluarga, bareng teman, atau bareng tetangga teman Pro 2 ya. Intinya aku cuma mau ngucapin buat kalian semuanya yang bakal nobar nanti malam ya, selama menikmati serunya Piala Dunia 2026 teman Pro 2.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam final Piala Dunia 2026 pastinya bakal makin seru ya kalau seandainya kita bisa nontonnya rame-rame, teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang belum punya tempat nobar, tenang aja ya, karena TVRI udah nyiapin 123 titik nobar resmi yang tersebar di seluruh provinsi Bengkulu, teman Pro 2. Jadi kamu bisa datang bareng sama keluarga, sahabat, bareng sama komunitas buat ngerasain euforia final yang aman, nyaman, dan pastinya penuh dengan semangat ya. Titik nobarnya, teman Pro 2, ada di berbagai instansi pemerintah, ada di Korem 041 Gamas dan juga jajaran Kodim, kemudian di kafe-kafe, ya, restoran, TVRI Bengkulu, sampai lokasi-lokasi resmi lainnya. Jadi malam hari ini kamu tinggal pilih aja kira-kira pengen nonton di mana ya, yang paling seru, yang mau paling deket rumah bebas. Yang penting jangan lupa pakai jersey kebanggaan kamu ya. Dan pastinya harus siap dong dukung tim favorit sampai peluit akhir. Pilih siapa? Spanyol atau Argentina?

Emang seru ya nonton bola gratis dari link yang beredar? Kamu yakin itu aman? Karena kalau kamu klik, itu bisa aja muncul situs aneh, iklan berbahaya. Bahkan data pribadi kamu bisa ikut tersebar. Belum lagi kualitasnya, putus-putus, delay, dan momen penting bisa hilang gitu aja. Padahal ada cara lain yang lebih aman. Nonton Piala Dunia FIFA 2026 dari platform resmi. Karena bukan cuma soal kualitasnya, tapi juga soal tanggung jawab sebagai penonton. Karena yang kita tonton, itulah juga yang kita dukung. Jadi, jangan ambil resiko, jangan biasakan yang ilegal. Pilih yang aman, pilih yang benar, nonton bola, yang pasti-pasti aja.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree. Radio Republic of Indonesia.

0: Produ FM.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Jakarta. Hari ini dari For Revenge X Stereo Wall ya. Dan lagu ini sudah nganterin kita hingga pukul 22 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Dan suasana untuk malam hari ini cuacanya cukup bagus ya teman Pro 2. Mudah-mudahan gak terjadi hujan ya. Dan karena besok Senin sih ya teman Pro 2, pindah harap ada kelowongan ya, absen. Tapi kalau gak ada ya gimana lagi, mau tidak mau ya kan, dipaksa pagi-pagi harus datang ke kantor dengan mata ya mungkin masih agak ngantuk-ngantuk dikit ya. Tapi oke lah ya teman Pro 2 ya, tetap dijalanin, kerjaan tetap, hobi pun tetap jalan. Yang pasti besok pagi ya, yang timnya menjadi juara aku yakin gak ngantuk sama sekali. Dan giginya itu gak akan gak akan lembab karena bakal kering nyengir mulu ya gak sih. Siapapun pemenangnya hari ini ya, pastinya tetap jadi tim yang terbaik di antara yang terbaik yang sudah berlaga, karena kita gak tahu bola itu bundar. Jadi permainan sebagus apapun ya tetap aja selalu ada takdir yang membawa katanya ya kan, nasib ya kan selalu ada gitu teman Pro 2. Jadi kita lihat nanti nasib baik siapakah ya yang akan membawa pulang trofi Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Trofinya aja aku udah ngeliat ya, dan ini wah ada koper yang sangat luar biasa juga, begitu dibuka dari koper yang branded banget teman Pro 2. Jadi kita lihat, kalau kamu sendiri nungguinnya apa teman Pro 2? Permainan dari kedua tim kah? Atau halftime final show-nya? Kalau aku sih jujur nunggunya yang halftime ya, karena nonton sepak bola juga suka-suka aja gitu kan, tapi enggak yang terlalu ngikutin banget gitu. Tapi kayaknya pulang siaran aku bakal tidur dulu, terus di jam 2 ya, di jam 2 atau jam setengah 3 itu baru bakal bangun lagi karena itu udah mendekati halftime show. Jadi kita lihat deh nanti seperti apa, karena kemarin itu katanya final halftime show-nya 30 menit ya teman Pro 2, tapi ternyata dipangkas lagi karena banyak yang protes gitu ya ke pihak FIFA-nya. Jadi dikasih waktu 17 menit. Tapi untuk si artisnya sendiri itu nanti hanya tampil sekitar 1 menit ya. Per artis kalau gak salah ya. Per artis itu 1 menit 45 detik. Secepat itu. Jadi kita lihat aja ya teman Pro 2 nanti bagaimana penampilannya Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, dan lainnya. Jadi tungguin aja, oke? Okay? Baik teman Pro 2, ada yang nobar hanya demi halftime show gak sih? Ya pasti euforianya pasti bakal seru banget nanti akan seperti apa. Aku juga udah bisa ngerasain banget ya teman Pro 2 dari malam hari ini juga. Yang pasti harus tetap tertib, kemudian selalu jaga barang bawaan kamu semuanya ya. Oke, tetap di sini ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Pro 2, video cukupkan sampai di sini untuk kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak siaran kami ya, dan selamat beristirahat, selamat menikmati nonton final Piala Dunia 2026. Bida juga harus pamit dari ruang dengar. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Mendarat melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Senin 20 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Dan tentunya sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Eh, ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, iya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, no. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara, pada sisi belakang, terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: ingat postingan di tag. Memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 and Just Music. Teman terbaik.

0: Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro2!
3: Teman terbaik kamu! Pro2 FM
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: Berkas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Selamat pagi teman Pro 2. Udah pada tidur belum? Kalau belum, tidur deh ya. Yang menang, yang kalah tetap happy ya di pagi ini. Baru saja menuntaskan rangkaian final Piala Dunia dan akhirnya Spanyol berhasil meraih trofi kedua mereka sepanjang sejarah perjalanan sepak bola mereka ya. Lamine Yamal CS berhasil mengawinkan trofi Euro dan Piala Dunia secara beruntun. Dan Spanyol memecahkan rekor sebagai negara pertama yang bisa mengawinkan dua gelar seperti itu dalam dua kali kesempatan. Dulu mereka sempat mengawinkan edisi 2010 atau 2011 gitulah. Dan itu pun mereka udah rekor ya. Juara Eropa, juara dunia, juara Eropa. Sekarang mereka juara Eropa, juara dunia. Apakah nanti 2028 nanti mereka akan juara Eropa lagi? Bisa jadi karena Lamine Yamal dan kawan-kawan masih muda-muda banget ya teman Pro 2. Dan buat kayak tuh kalau Dika ya, Dika sebagai fans Barcelona tuh gak merasa sedih sama sekali Messi kalah. Lamine Yamal dapet gitu, soalnya final yang kita dambakan terjadi, finalisme yang kita dambakan. Alot sekali permainan, jujur ya di awal-awal permainan tuh sangat membosankan, bikin ngantuk ya babak pertama, babak kedua akhir lah baru tensi tinggi ya setelah kartu merah. Ada banyak peluang, akhirnya Argentina bisa nyerang juga. Bayangin aja Argentina tuh gak dibuat, Spanyol bikin Argentina gak megang bola. Messi tidak ada gunanya tadi dini hari tadi gitu. Gak kelihatan aksi-aksi Messi kayak biasa gitu. Tapi ya udahlah ya, pertandingan sudah sangat baik menurut Dika. Siapapun yang menang mereka deserve, layak banget. Dan kalian lagi dengerin 105,1 FM bareng Dika sampai jam 10. Nanti Dika ngantuk banget sebenarnya. Tapi ya Dika harus semangat untuk nemenin kalian.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

0: FM.
1: Jadi 105,1 Pro 2 FM Bengkul, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita update informasi perakiran cuaca di hari ini ya. Untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya, kalau kota Bengkulu hari ini diperkirakan turun hujan ringan ya teman Pro 2. Dengan suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Sama halnya dengan kota kabupaten lain seperti di Bengkulu Tengah, kemudian Kepahyang, Lebong, Muko-Muko, terus Bengkulu Utara, Rejang Lebong diperkirakan hujan ringan juga hari ini. Jadi cuaca hampir sama ya. Hanya Seluma Kaur yang berawan dan Bengkulu Selatan yang udaranya sedikit kabur gitu ya. Cerah berawan gitu ya. Sepertinya harusnya hari ini akan cukup teduh ya teman Pro 2 kalau ngelihat perkiraan cuaca yang dikutip dari bmkg.go.id. Nah, untuk kalian semua yang ingin dapat updatean informasi lebih lengkapnya seputar perkiraan cuaca, kalian bisa akses ke websitenya bmkg.go.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Tawa Pro 2 ada bar suara lo terbuang dalam waktu dan masih berdedika untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini ya. Dengan updatean beberapa informasi menarik tentunya. Kalau lihat timeline sih isinya masih hasil Piala Dunia gitu dan Spanyol sih deserve banget ya teman Pro 2. Kalau kalian ikutin pertandingan bener-bener alot.

ya, alot-alot sealot-alotnya sampai akhirnya Ferran Torres memecah kebuntuan di babak kedua extra time gitu. Wah, itu dah pokoknya dah. Dia tuh jadi enggak expect juga Ferran Torres gitu yang nyetak gol gitu ya kan. Seorang striker yang kalau kita berharap dia mencetak gol, dia tidak mencetak gol, tapi kalau tidak diharapkan selalu bisa cetak gol. Itulah Ferran Torres ya. Fans Barcelona tahu tuh rasanya punya striker kayak Ferran Torres ya. Tapi dengan ini Ferran Torres punya Piala Dunia, Lamine Yamal punya Piala Dunia. Wah, itu dia tuh yang paling penting tuh ya. Dan ya happy gitu. Kylian Mbappe berhasil meraih sepatu emas Piala Dunia 2026 karena sukses dengan 10 golnya. Keren banget ya. Dan all the time juga dia yang jadi top scorer Piala Dunia. All the time. Ya, di atas Messi. Dia 21 gol, Messi 20 gol. Dan Kylian Mbappe itu masih bisa nyetak gol di edisi Piala Dunia berikutnya. Karena dia kan masih muda tuh, masih bisa kayak dua kali lagi ikut masih bisa deh itu. Umurnya masih cukup. Ya kan? Messi itu udah di ujung tuh, 39. Cristiano Ronaldo apalagi 41. Kalau sefit-fitnya mereka gitu ya. Maldini tuh pernah masih ikut Piala Dunia sampai umur 45 kalau nggak salah ya. Apakah nanti Cristiano Ronaldo juga mengikuti jejaknya Maldini dengan ikut lagi di usia ke-45 tahun? Tapi kalau misalnya dia nih ikut di usia 45, ya harusnya dia nggak starting line up lah. Mungkin dia bisa jadi super subs gitu ya kan. Sama kayak Messi. Messi kalau misalnya dia masih pengen ikut Piala Dunia ya, harusnya kan last dance ya, 39 tahun, 4 tahun lagi tuh dia umur 43. Possibility-nya agak, ya sama ya, Ronaldo Messi tuh possibility-nya udah kurang banget ya. Cuma who knows gitu ya, kita gak pernah tahu apakah nanti bakal ikut lagi. Menarik sih kalau mereka misalnya masih mau ikut. Masih ada harapan yang 4 tahun lagi masih ada tontonan, cuma gak tahu apakah performnya sama kayak tahun-tahun ini. Kalau Messi sih di luar ekspektasi ya menurut Dika. Karena di usia dia 39 tahun dia masih bisa bersaing di papan atas perebutan top score gitu. Dia masih bisa cetak gol banyak, ngasih sebanyak. Luar biasa sih.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, ada face ya, lewat tarot. Selamat pagi untuk semuanya, dan kita update informasi kali ini sumber dari rri.co.id ya, teman Pro 2.

Tawan Pro 2. Ribuan warga Kota Bengkulu memadati kawasan Simpang 5 untuk menyaksikan nonton bareng final Piala Dunia yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol ya. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin dini hari dan antusiasme warga masyarakat itu terlihat sudah sejak beberapa jam sebelum pertandingan dimulai gitu ya. Kegiatan nobar ini diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Bengkulu bersama TVRI Bengkulu dan tentunya didukung oleh sejumlah pihak. Acara juga dibuka langsung oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang tentunya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut ya. Dalam sambutannya, Gubernur juga mengatakan bahwa kegiatan seperti ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan menikmati momen olahraga terbesar di dunia secara bersama-sama. Dan menurutnya kebersamaan ini terbangun melalui kegiatan positif. Dan semoga ini juga bisa jadi ajang silaturahmi ya. Jadi sepanjang pertandingan, suasana Simpang 5 itu berlangsung meriah, suara-suara penonton itu sangat amat terdengar ya. Jika salah satu orang yang nonton tadi ya sebelum jadi kesana seru banget emang ya, emang nobar tuh seru ya, seru banget gitu. Sayangnya memang ya gak banyak gol, cuma satu semata wayang Ferran Torres, itu pun di menit 115, bayangin tuh udah di ujung banget, udah mau habis. Babak kedua hampir adu penalti deh tuh. Kalau adu penalti jadi bakal seru juga sih, cuma ya syukurnya selesai. Aduh, Dika tuh udah gak kuat, ya Allah Dika pikir. Gak selesai 90 menit, ternyata nyambung extra time. Kaburlah ke kantor ya buat siaran, ya kan. Ya, the end of the day ya. Happy ending buat pendukung Spanyol. Happy ending juga pastinya buat pendukung Barcelona karena final ini tuh kayak mereka tuh jadi gak kalah gitu. Satu sisi mereka punya legendanya di Argentina, Lionel Messi yang mereka kagumi ya sebagai seorang pendukung Barcelona. Di sisi lain, skuad La Furia Roja Spanyol itu ada 8 orang pemain Barcelona dan mereka juga yang tadi malam itu jadi penentu, jadi penggendong handal sampai akhirnya tuh Spanyol jadi juara dunia. Keren banget ya. Ya happy lah buat semuanya, pokoknya yang kalah mah ya yang tete aja, yang tahu-tahu aja. Ya udah deh teman Pro 2, kita masih lanjut kali ini. Ada Run featuring Maisa Kana.